dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Mil, sorry ya, gue gak bisa lama-lama.
1: Apa-apa, thank you lo udah pada datang.
0: Nanti lusa gue kesini lagi ya.
1: Udah gak usah maksain.
2: Bu.
0: Iya,
2: ayo
0: sebentar.
2: Bu.
0: Sebentar.
3: Kita pengen banget lebih lama di sini, cuma besok kita kesini lagi ya, Mil.
1: Apa-apa, beneran deh gak usah maksain.
0: Yaudah, Bu. Pokoknya. Iya, sayang, sebentar. Pokoknya kalau ada apa-apa, ya. Jangan lupa telepon.
1: Iya, ya. Itu udah, kesian anak lo.
0: Hai, Talia. Kabarin gue ya, Mel.
1: Iya. Thank you ya, hati-hati.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Jika bukan di dunia ini, di akhirat nanti aku akan menunggu.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.

0: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk

lunasnya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program Rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program Rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih.

0: Biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin

0: nih, Traffic Info di radio.
1: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
1: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang, buat Pak Tajir semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
1: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah,

0: juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Sisia 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Ya, semoga semuanya sehat, semuanya tetap semangat beraktivitas apapun yang terbaik hari ini. Kalau tidak mengganggu aktivitas Anda, bisa berbagi salam bersama kami di layanan telepon 081 14 13 10 66. Ya, sudah tersambung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Langsung saja Bunda, mau lagu apa hari
1: ini? Iya, yang kemarin tuh tidak habis, jadi tidak usah.
0: Iya, sakit gigi ya?
1: Sakit gigi ya.
0: Oh iya, oke Bunda, untuk siapa lagunya?
1: Iya, itu saya sakit gigi deh.
0: Ya, untuk siapa lagunya?
1: Iya, untuk Bunda di Sekelara Timur, sekeluarga, semoga sehat selalu. Bunda di Pintang juga, sehat juga. Cucuku di Mas Nopi, sehat selalu di sana. Juga yang ada di...
0: Oh ya. Iya. Terus?
1: Siapa lagi? Aji Uneda di Rajang. Petio, sama kasih sehat-sehat Pak Petio.
0: Ya.
1: Marianto juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Mawati. Anto di Guri, semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Haji Eda. Lagu apa Bunda?
2: Terima kasih kemarin. Saya dengar lagunya.
0: Ya.
2: Yang saya ikuti anu.
0: Ya, rapat paripurna.
2: Jadi sampai habis ternyata.
0: Oh iya.
2: Disambung ujir.
0: Iya, iya. Masih ada waktu Bunda. Lagu ya, apa ya, nih itu. Lagunya? Lagunya.
2: Lagunya lagi ada anu. Salah sambung.
0: Salah sambung, oh iya. Ya,
2: sebenarnya saya lihat Ida Lela bersama Mansures.
0: Oh iya. Untuk siapa lagunya Bunda?
2: Untuk Hansi Farem. Haji Pada Berdianto di Kompas Kodim.
0: Iya.
2: Bobby, Lema, Yusuf,
0: di Duri.
2: Di Pangaparam. Anto di Duri,

0: Anas ka.
1: Lupa. Piyo.
0: Papa Piyo.
1: Juga ako lupa. Piyo, tumpahan sa selalu. Apa lagi? Aku di pengaparan.
0: Ya.
1: Ya buat. Tidak mampu saya masih juga di polis. Semoga saya juga. Nur Jalan Leiram, Nur Lia, Lira, bersama Lisda di Majene, Viral, Fatma dan Ruben di Wajo, Amal di Jerman, Asto di Dur, Jaya di Supeng, Amayan juga di Supeng, Sultan di Baru, Adi di Baya,
0: yeah.
1: Gandang Aco di Pol untuk Nasri dan dalam perjalanan
0: semoga selamat ya,
1: semoga saya selamat tiba di tempat di dalam. Terima kasih atas kirim lagunya kalau setiap sore.
0: Iya.
1: Untuk Jir selama bertugas, semoga saya selalu berbahagia dengan keluarganya. Semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada Bunda Mariam, sudah ada Jaeda. Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Baik, kalau nggak ada lagi, sekarang kita dengar lagunya Lebih Baik Sakit Gigi.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Mama Wati ya. Siapa?
1: Bunda Nurlia.
0: Oh, Nurlia. Lagu apa Nurlia?
1: Morgana.
0: Lagunya?
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Apakah itu yang perempuan pertama?
0: Bunda Mariam.
1: Ya, ada Bunda Mariam yang cantik. Pokoknya buat sampai aja mulai tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar saya buka lagi teleponnya. Kita dengar dulu lagunya Bunda Mariam.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Seringkali kurindukan restu yang tak dapat kunamai. Seringkali pula aku menangis sendu tanpa sebab yang ku ketahui. Mengapa? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam diriku? Apakah ada sesuatu yang sedang tunggu dalam jiwaku? Atau mungkin

الله أكبر الله أكبر الله

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Muncul di sini nah, biar bagus di YouTube.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa kembali buat Anda semua di sore ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Bersama saya Jasusan, hari lagi menemani kamu di sore ini. Dan kamu juga boleh bergabung bersama aku di sini di 0811413 1066. Kita lanjut aja untuk lagu yang berikut ini.

0: nanti di depan bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Ya gimana ini simpatisan Susi ya, buat kamu yang masih bergabung bersama saya di sore ini. Selamat terhibur aja dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan buat kamu. Dan buat kamu yang pengen gabung di sini, mau telepon, mau request lagu, salam-salam, boleh aja telepon di 081-1413-1066. Kita lanjut aja dengan lagu berikut. Ini judulnya Janji-Janji. Ada yang punya janji-janji?

0: Moga beli mu.
1: Awe, tolongan di, insya Allah kami gede kuma tu sogi katu. Walaupun saya pada singkir, pak kalau pasai maaf pasak. Hahaha, kacinan dah loh.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: simpatisan Susi ya. Kita lanjut aja nih buat kamu semua di sore ini. Saya mau salam-salam dulu nih buat yang lagi monitor. Ada Ani di Pare-Pare, selamat sore. Halo buat Kak Ros, apa kabar nih? Di barat kota, buat Nasri yang lagi di mobil, di atas mobil nih Nasri. Melintas di Pinrang, selamat terhibur. Nurlia di Polman. Oke, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Assalamualaikum, siapa di mana? Halo. Halo. Halo, halo. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Halo, siapa ini? Halo. Dengan siapa? Leman. Oke, Mi Leman. Lanjut Mi Leman. Lanjut. Iya, lagunya apa Leman? Lagunya lagu Mandar atau lagu Bugis? Lagu Mandar. Judul? Apa? Oh, Cina. Burak Cina. Oke, Mi. Burak Cina. Burak atau buah? Ini juga. Buah Cinau. Oh, buah Cinau. Oke, oke, Mi. Oke, lanjut. Salam-salam dulu nih.
1: Ada.
0: Iye. Siapa lagi? Iya. Iye. Iya. Siapa lagi? Iye. Iya, siapa lagi? Iya. Semuanya saja. Oke, makasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Leman di Polman sudah bergabung di sini. Langsung aja kita dengar lagunya Leman. Ini dia nih.

0: gimana nih Leman di Polman? Gimana dengan lagunya ini? Wow, mudah-mudahan aja terhibur selalu. Dan juga buat Anda semua nih simpatisan Susia yang lagi monitor di sini di radio Susia FM Pindrang, buat kamu yang lagi santai bersama keluarga. Saya mau terima lagi telepon kamu nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa di mana nih? Mama Wati. Oke, Mi.
1: Mama.
0: Iya, Mama Wati lagi ngapain di sore ini?
1: Duduk-duduk.
0: Duduk-duduk santai, bikin gula merah.
1: Iya.
0: Iya. Iya, mau lagunya apa nih, Mama Wati?
1: Saja lagunya.
0: Iya, oke, Mi. Salam-salam dulu.

0: Siapa lagi?
1: Ayo. Dari Kurman.
0: Iya.
1: Apma sama Bilal. Siapa lagi?
0: Siapa-siapa lagi tuh?
1: Siapa itu di Anu?
0: Ada Ani di Pare.
1: Ani di Pare.
0: Ahmad Yani di Sopeng. Ada Nasri. Nasri lagi bawa mobil.
1: Nasri. Ada itu di Anu.
0: Ada di apa? Innami.
1: Lembang, oh.
0: Innami Boyana di Lembang. Melo hamati membawa Doriang. Siola gola mamea. Yau to andiang wita boyana di Lembang. Andiang malah tu. Ay apa di tia mati mo
1: Di pangatara Lembang ya, lagi.
0: Cocok. Ay, mengapa ya, tia? Iya, nasana mo apa di tia mo basen dia?
1: Dani Rita mo yang ni Aldi.
0: Iyo, si tia undang Rita. Enggak mau sama, enggak mau saya bulan Nandi ya.
1: Enggak mau sampai Rita mo yang
0: ni. Iyo, ayo mi enggak mau bawangnya anu lo, gola mamea
1: Ya, iyo.
0: Iya, enggak mau ya, si jawa mati nggak?
1: Mana raptongan apa bahasa Mandarin?
0: Mana ramah tuh, apa biasa mbak irangi tahu Jadi malam tuh mak bicara
1: Iya, iya, pale aja. Iya,
0: Oke, mi pale nama Mawati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati terima kasih bersama Bapak Leman. Sehat selalu, bahagia selalu. Oke, lanjut lagi Ki. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana nih?
2: Dari Ahmad Yani Tasmun di Sopeng.
0: Ahmad Yani di Sopeng, silakan dilanjut orang Sopeng.
2: Lagunya
0: apa ini?
2: Nalete Pamase Dewata.
0: Nalete Pamase Dewata. Oke, Mi, lanjut Ki.
2: Yang baru lewat ada Mama Wati. Ada Leman di Polman. Ani di Pare-Pare, Irani Majene, Najwa di Sentral, ada Haji Eda.
0: Iya.
2: Aldi Bro, ada Bobby di Polma, Anto Duri di Endrekan.
0: Iya.
2: Ada Bunda Marian, ada Aiman.
0: Iya.
2: Ada Pak Mardianto, ada Nasri, ada Kak Ros. Dan semua-semuanya membahas tentang.
0: Semuanya, Mi.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani. Kita lanjut lagi nih, teman. Nih, ada lagi mau telepon. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Lanjut, Miki Haji Eda.
3: Pujiku.
0: Papojiku, iye.
3: Ya, buat

0: Siapa lagi?
1: Dapat dari Sultan. Ya, Mayani. Mayani di Sopem.
0: Iya.
1: Libro di Pangaparan, Anto di Duri, Jaya di Sopem, Anto di Yato Duri.
0: Iya.
1: Ani di Pare.
0: Apa tadi lagunya Haji? Haji Eda lagunya apa tadi? Apa lagunya?
1: Papojiku.
0: Papojiku. Oke, Mi, lanjut. Ki.
1: Ani
0: di Pare.
1: Nurul Zirandera.
0: Siapa lagi?
1: Sultan di Baru.
0: Sultan Ahmad Yani.
1: Ya, Adi di Baru Gaem.
0: Iya.
1: Gibran dan Ajo di Kolmang.
0: Iya.
1: Maulana.
0: Maulana.
1: MS. Anas. Naska di Urpedong.
0: Iya.
1: Buat Nasri yang mungkin dalam perjalanan. Hati-hati. Semoga selamat tempat tujuan. Untuk Bu Haji. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Berbahagia dengan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajang. Terima kasih. Sudah gabung bersama aku di sini. Lagunya nanti Papojiku. Ada Ahmad Yani. Lagunya nanti Nalete Pamase Dewata. Oke deh buat anda semua. Sabar-sabar kita menunggu lagu ta. Kita mau dengar dulu nih. Lagunya siapa ini tadi nih? Mana mi? Oh iya, saya mau kasih lagu dulu nih untuk Mama Wati di Polman. Ini lagunya Mapute Apas.

0: Gimana lagu Mandar tadi nih, lagunya buat Mama Wati, Selamat Terhibur. Itu tadi judulnya Mapute Apa, Selamat Terhibur. Nah sekarang saya mau nanya nih sama kamu, simpatisan Susia yang lagi dengerin Radio Susia FM ini. Ya siapa di sini nih yang habis makan enak terus tiba-tiba lehernya jadi tiba-tiba leher bagian belakang tuh rasanya kayak ketarik alias kaku-kaku gitu. Wey, ma tahu apa itu? Jangan-jangan itu namanya kolesterol jahat. Oke, kita lanjut dulu nih. Saya mau terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Anto di Duri. Oke, Anto di Duri.
1: Mau lagu Mandar.
0: Lagu apa Anto Duri?
1: Lagunya Fajra Eko, judulnya Bulan.
0: Bulan?
1: Iya, Bulan.
0: Saya kira pintar kayak menyanyi mikir gerek dulu.
1: Fajra Eko penyanyi.
0: Nanti ku carikan kek nah.
1: Iya, mudah-mudahan nanti.
0: Kalau tidak ada lagunya judulnya Bulan. Tapi Fajra Eko, Ci.
1: Ya,
0: cari Kang Ki.
1: Ya, ada sih itu nanti.
0: Iya, tunggu mi nanti napa, ya,
1: Lena. Salam-salam
0: dulu, Leman.
1: Ada Mama Wati Kadaria.
0: Iya.
1: Ada Aco, Nurlia, ada Lisa, ada Rendioni, ada Ajeda, Bunda Marian,
0: iya.
1: Ada Nasri, ada juga
0: siapa lagi? Yani
1: di Kopeng, Daya di Kopeng, Amang di Jenderal Sudirman,
0: iya.
1: Tani di Pare-Pare, ada Chandra di Batu Lapa,
0: iya.
1: Ada juga
0: siapa lagi?
1: Ada Aldi di Pinggan, ada Nurul, ada Dewi Samudra. Dan semuanya sampai dikecualikan. Ya buat Ibu Adina, semoga sehat selalu. Amin. Lagunya nanti naik Ibu Adina.
0: Iya, bulan ya judulnya.
1: Ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa tadi? Anto di Duri. Kita lanjut dulu nih. Ada mau lagunya ini nih. Ini lagunya. Ini judulnya Leteri Panitri untuk Ahmad Yani di Sopeng. Yang suka lagu-lagu lama nih, lagu lawas Bugis nih, Lete yang Ri Panipi. Kita dengar lagunya. Selamat sore untuk Ahmad Yani, Selamat Terhibur. Ada Nasri, Aji Eda, Ani Dipare, Mama Wati, Bapak Lemang, Selamat Terhibur semua.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Iya, kita terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana nih? Halo. Halo, halo. Halo, assalamualaikum. Aduh, aduh, aduh, aduh. Halo, assalamualaikum. Aduh, nggak ada kedengaran nih suaranya. Kita lanjut aja nih untuk ke lagu yang berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Okay, simpatisan sesia buat kamu semua yang masih gabung bersama aku di sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:15. Ini ada lagu bagus nih buat kamu. Pada sapa lainnya.

0: kita terima telepon dulu nih. Ada yang mau gabung di sini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bu Asih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atani di Parepare. Silakan dilanjut. Ani. Lagunya Balolipa. Oke deh, lanjut aja. Salam-salam dulu.
1: Buat Haji Eda, Anton di Juri, Hilman, Najib, Bapak di Lero, Aldi Bro, Umut Wati.
0: Siapa lagi?
1: Ahmad Yani, Anton dan Bunda-Bunda, dan buat Ayu, Nurul. Dan siapa lagi itu buat si yang diantarkan itu?
0: Anto di Duri.
1: Ya, pokoknya semuanya jelek tanpa terkecuali Bu Aji.
0: Iya.
1: Dan tanpa juga buat Bu Aji di studio. Selamat tugas Bu Aji.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Parepare, terima kasih. Setia selalu ya, monitor di sini. Kita lanjut dulu nih lagu yang tadi nih. Kayaknya lagunya seru-seruan ini. Oke, ini dia. Iya, selamat sore juga ada Sainal di Parepare bersama Ibu Kadaria. Halo tadi Ani di Pare. Pak Asri Nur, selamat sore nih. Pak Irwan, Ibu Nur Lela Sam di Pare. Ada Hijra di Pare nih. Semoga sehat selalu.

Itu lagunya tadi, Yanti. Lagunya Seratu Kura Sedih. Selama kita terhibur untuk Anda semua. Ada Aji Ros di BTN Tasokoe. Apa kabar, selamat sore. Halo juga buat Ibu Aji Samik. Woi, sehat selalu Ki Ibu Aji. Di mana nih alamatnya? Di Jenderal Sudirman. Selamat terhibur selalu.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reci alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

artinya seseorang tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala

Tanpa ada sebabnya, dan siapa saja yang dikehendaki hidup, walaupun tertimpa oleh sebab-sebab yang membahayakan jiwanya, niscaya tidak akan membahayakannya sebelum ajal dirinya tiba.

أكبر الله أكبر الله

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Muqarram Kiai Haji Muhammad Yusuf Marjuni selaku Sahibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren sekaligus Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenre Rapang, yang saya hormati, yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sidrap beserta para alim ulama yang sempat hadir, yang kami hormati pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Rapang, pengurus muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap Rapang, pengurus Ansor, oh ya saya lupa, Surfer Kopimda ada dari Pak Kapolsek, Pak, dan dan Ramil, dan Ramil. Yang saya hormati para orang tua, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, dan semua yang dihormati oleh Al-Mukarram Guruta tadi, sama semua yang dihormati oleh ketua yang mewakili Kementerian Agama. Nah, itu sudah tersebut semua pasti. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan anak-anak kita untuk diwisuda, bukan diwisuda, apa namanya, menamatkan, mendapatkan sertifikat atas kelulusannya mengkaji kitab Al-Miftah. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, juga selaku wakil koordinator Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah 8 yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan di bawah koordinasi Kopertais kita menaungi kurang lebih 70 lebih perguruan tinggi Islam swasta di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan dengan melihat anak-anak kita tadi bagaimana membaca kitab kuning, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak kita masih lebih bagus dari kebanyakan sarjana-sarjana yang ada di wilayah 8. Mengapa saya katakan demikian? Di UIN Alauddin Makassar, saya dikasih mata kuliah mengajar mengkaji naskah kitab klasik. Jadi biasanya saya bagi berdasarkan program studinya. Kalau kebetulan program studinya hukum acara peradilan, saya menggunakan kitabnya Muhammad Salam Madkur Al-Qadha fil Islam. Kalau kebetulan program studinya perbandingan mazhab dan hukum, biasanya saya menggunakan kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, atau kalau biasa juga Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Semester 6, ibu, kadang-kadang saya tanya, pernah jekolia kitabnya itu? Dia bilang tidak pernah, Pak. Jadi jangan kamu baca. kitabnya saja belum pernah. Jangankan suruh baca kitab yang gondol, kitab yang gondron saja tak bene-bene cara nama baca. Itulah saya mengatakan bahwa apa yang kita lihat hari ini pada diri anak-anak kita adalah bekal yang sangat bagus bagi mereka di masa-masa yang akan datang. Karena kenapa? Kalau mungkin menyusun skripsi itu, pertanyaannya biasanya masih what, apa itu? Maka biasa penjelasannya deskriptif, atau kata lainnya banyak copy paste. Tapi kalau sudah naik tesis, pertanyaannya bukan lagi what, tapi how, bagaimana. Maka biasanya penjelasannya harus bersifat eksplanatif. Disinilah ilmunya anak-anakku tadi mulai berfungsi. Mereka harus menjelaskan misalnya kenapa dalam ayat Al-Quran, contoh, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita itu istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, menggunakan redaksi takhafun agar fi'lum takhafun fi'lum mudhari. Sementara kalau laki-laki yang nusyuz, wa inimra'ata khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan, kalau ada laki-laki atau suami yang nusyuz menggunakan kalimat khafat fi'lum madhi. Kenapa kalau nusyuznya perempuan menggunakan redaksi fi'lum mudhari, tapi kalau laki-laki fi'lum madhi? Penjelasan ulama, kalau fi'lum mudhari itu belum jelas betul. Tapi kalau fi'lum madhi karena lampau, itu sudah jelas betul. Maka kalau wanita yang nuzuz, apa kata Al-Quran? Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Ada tiga langkah tahapan. Kenapa? Karena nuzuznya belum jelas. Itu perempuan kadang-kadang mukanya mulutnya bilang A, hatinya bilang B. Coba-coba. Tapi kalau laki-laki khafat fi'lum madhi, menunjukkan bahwa kadang-kadang kalau suami nuzuz itu sudah kelihatan dari mukanya. Jadi itu kadang-kadang suami kalau mau kawin lagi belum pi ngomong kelihatan di mukanya. Belum mau kawin lagi ini. Maka kata Al-Quran, wa inimra'ata khafat min ba'liha nuzuzan aw iradan fala junaha 'alaihi ma yusliha sulhan. Udah bicara maka saja, jangan banyak terlalu banyak langkah-langkah itu. Jadi itu nanti berfungsi. Kenapa menggunakan fi'lum madhi, kenapa menggunakan fi'lum mudhari? Biasanya kalau sudah level tesis, apalagi disertasi. Salah satu penafsiran ulama misalnya tadi, fa'izunna, maka nasihatilah mereka kalau perempuan nuzuz. Misalnya contoh, setelah sholat maghrib, biasanya istri itu persiapkan makan malam. Tapi karena kebetulan ada sinetron Korea, sehingga dulu ambil remote nonton televisi. Kalau terjemahan sederhana ayat ini, fa'izuhunna, nasihati. Tapi kalau dinasihati, nah lagi asyik nonton sinetron Korea, bisa jadi menjadi sumber pertengkaran. Bapak kaya, episode terakhir nih, sekali-kali kita ya masak ke aib. Tapi fa'izuhunna berasal dari akar kata mau'idah, memiliki akar kata yang sama dengan mau'idah, yang artinya memberi contoh. Jadi kadang-kadang menasihati itu perlu dengan contoh. Jangan kita nasihati, bapak-bapak pergi misalnya ke dapur, pukul-pukul panci, berhenti itu menonton. Itu salah satu penafsiran yang menunjukkan bahwa perubahan kata dalam Al-Quran, penggunaan fi'il madhi, fi'il mudhari, itu semua harus difahami dalam rangka apa? Dalam rangka memahami petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, sehingga lebih kontekstual dan bisa lebih diterima. Itu akan sangat berfungsi nanti. Mengapa ini saya mulai dari sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri kalian, pada diri Rasulullah adalah contoh dan suri tauladan yang baik. Dan karena kita sudah tidak bisa melihat Rasulullah secara langsung, maka yang kita bisa lakukan adalah mempelajari peninggalannya. Dan peninggalan beliau sebagaimana sabda Rasulullah, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyihi." Saya tinggalkan oleh-oleh bagi kalian umatku, kata beliau, yang kalau kalian berpegang kepadanya, insya Allah tidak akan sesat. Apa itu oleh-olehnya? Kitab Allahi wa sunnata nabihi. Kitab Allah, tuntunan Allah dan tuntunan nabinya. Bu ibu, bapak, bapak, digaris bawahi redaksinya, kitab Allahi wa sunnata nabihi. Tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu hadis pun yang peninggalannya Nabi menggunakan redaksi Al-Quran dan hadis. Tetapi redaksi yang ada, kitab Allahi wa sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Nabi, bukan Al-Quran dan hadis. Apa bedanya, Ustaz? Bukankah kitab Allahi itu sama dengan Al-Quran, dan sunnah Rasul sama dengan hadis? Keduanya adalah merupakan definisi yang berbeda. Saya berikan contoh misalnya pada sunnah. Kalau saya mengatakan sunnah berbeda dengan hadis, contohnya, pernah kita dengar istilah ulumul hadis? Pernah? Adik-adik pernah dengar istilah ulumul hadis? Tapi pernah dengar istilah ulumus sunnah?
1: Tidak pernah.
0: Tidak pernah. Kalau begitu, apa sama hadis dengan sunnah?
1: Tidak.
0: Kalau hadis sama dengan sunnah, kalau ada ulumul hadis, berarti ada juga ulumus sunnah. Tapi kenapa tidak ada ulumus sunnah, yang ada cuma ulumul hadis? Karena sekali lagi, sunnah berbeda dengan hadis. Sunnah dalam definisi kitab-kitab kuning diberikan definisi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin au hamiyatin au ghair dhalik. Apa yang disandarkan pada nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, harapan, cita-cita, impian atau selainnya, itu yang dibilang sunnah. Secara sederhana, sunnah Rasul atau sunnah Nabi adalah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntunkan, itu yang dimaksud sunnah. Tetapi kalau hadis berasal dari kata haddatsa, yang artinya cerita. Hadis Nabi berarti cerita tentang tuntunan Nabi. Yang namanya tuntunan Nabi tidak perlu diverifikasi. Tapi yang namanya cerita tentang tuntunan Nabi harus diverifikasi, karena yang namanya cerita kadang-kadang banyak yang ditambah-tambahi, banyak yang dikurang-kurangi. Kadang-kadang ada cerita redaksinya bilang A, tapi tujuannya maksudnya B. Kadang-kadang cerita ada yang berasal dari orang yang bisa dipercaya, ada juga yang berasal dari orang yang tidak bisa dipercaya. Maka cerita yang dalam bahasa Arabnya hadatsah harus diverifikasi. Maka muncullah ilmu yang bertujuan memverifikasinya, dinamakan ulumul hadis. Tapi sunnah Nabi atau tuntunan Nabi tidak perlu diverifikasi, maka tidak ada yang dinamakan ulumus sunnah. Yang perlu diverifikasi sekali lagi ceritanya. Bagaimana bedanya Ustaz? Sekelatnya anak-anak. Mana yang kita pakai? Silakan. Masih anak-anak kita atau sudah dewasa? Pertanyaannya di situ. Maka seorang ahlu sunnah, ingat, seorang ahlu sunnah sekali lagi tidak boleh memakan mentah-mentah sebuah hadis. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan hadis, tapi Rasulullah meninggalkan sunnah. Maka hadis harus dipelajari, dan salah satu cara mempelajarinya adalah dengan memahami kaidah bahasa Arab seperti yang ditunjukkan oleh anak-anak kita tadi. Jadi yakin maki, orang-orang yang tidak memahami kaidah bahasa Arab seperti yang ditunjukkan anak-anak sangat sulit untuk menjadi seorang ahlus sunnah sejati. Dengan adanya mereka, ada harapan bahwa ahlus sunnah akan tetap terjaga di bumi Sidenren Rappang ini. Itu harapannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berkumpul memperingati sosok yang

menitipkan kita dua oleh-oleh itu. Siapa itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tadi tidak dibacakan, tapi ada syair dalam kitab Al-Barzanji, walamma arada Allah taala ibraz haqiqatihi al-muhammadiyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa makna nakalahu ila maqarrihi min sadafati aminat az-zuhriyah wa qassaha al-qarib al-mujib bi an takuna umman li mustafa. Dan ketika Allah ingin menunjukkan kepada kita hakikatnya yang terpuji, secara sederhana begini, kalau mau lihat modelnya Allah dalam wujud jasmani dan rohani, bagaimana itu Allah sifat-sifatnya, ampe-ampena, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu gambarannya. Bukan Allah yang sebenarnya, enggak, ampe-ampe. Kira-kira begitu. Bagaimana contohnya, Ustaz? Contohnya, kalau Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka lihat caranya Nabi mengasihi orang lain. Kira-kira begitu. Pada diri Nabi ada sifat-sifat Allah yang sudah ditempel. Itu namanya hakikatul Muhammadiyah. Tidak sama dengan Nabi-Nabi lain, yang kalau mau diajarkan dengan sifat-sifat Allah, kadang-kadang perlu diuji dulu. Contohnya, ketika Allah mau mengajarkan kata Ar-Rahman kepada Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Allah harus mengujinya dulu. Bagaimana caranya diuji? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan diperintahkan menyembelih putranya. Itu untuk mengujinya. Suatu ketika anaknya sudah besar. Walamma balagha mausai, anaknya sudah besar. Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, besar biar nama Ibrahim. Pergi ke sana, pergi tengok. Pergi, berangkat Nabi Ibrahim dari Yerusalem menuju Mekah, jaraknya 1500 km. Di tengah perjalanan tiba di sebuah kota bernama Yathrib, sekarang Madinatul Munawwarah. Di Yathrib itu banyak sekali orang. Yathrib itu kata yang Nabi sudah sangat tidak suka. Kenapa? Karena ketika bernama kota Yathrib, kota itu penuh dengan dosa dan maksiat. Nabi Ibrahim tiba di kota Yathrib, menyaksikan masyarakat banyak melakukan dosa. Banyak suka berjudi, minum-minuman keras, main perempuan dan lain-lain sebagainya, mencuri. Sebagai seorang Nabi, tentu emosi nalia itu. Apa yang dilakukan? Beliau hendak berdoa kepada Allah agar membinasakan masyarakat kota Yathrib. Begitu nangkat tangannya, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Nabi bilang, stop Ibrahim, jangki dulu berdoa. Kenapa? Allah, saya bawa pesan dari Allah, katanya. Apa pesannya? Allah berharap kepadamu Ibrahim agar tidak menggunakan doamu yang mustajab itu memintanya membinasakan masyarakat kota Yathrib. Maka dia Jibril, Ibrahim berkata, tapi mereka melakukan maksiat Jibril. Jibril bilang, hari ini engkau melihat, menyaksikan mereka melakukan maksiat, tapi kau tidak akan pernah tahu bahwa besok bisa jadi kelak mereka akan bertaubat dan kembali kepada Allah. Masih protes Nabi Ibrahim, bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, kau juga tidak akan pernah tahu. Bisa jadi dari sulbi mereka akan lahir generasi yang memuliakan Allah. Masih protes lagi, bagaimana juga kalau tidak? Nabi bilang Jibril, kalau paling tidak, yang jelas pasti mati. Dan kalau sudah mati, terserah Allah mau apakan. Ini jawaban sekekman. Akhirnya, Nabi Ibrahim tidak jadi berdoa dan melanjutkan perjalanan ke Makkatil Mukarramah dengan hati yang dongkol. Allah tahu, ini hatinya Nabi Ibrahim masih dongkol karena dilarang berdoa, meminta kepada Allah membinasakan makhluk ciptanya. Dia rupanya belum tahu bahwa saya ini Ar-Rahman. Begitu tiba di Mekah untuk memberi pemahaman tentang Ar-Rahmannya Allah, Nabi Ibrahim akhirnya diuji
dengan cara diperintahkan menyembelih putranya. Singkat cerita, ketika pisau sudah menempel di lehernya Ismail, mau minigere, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Stop Ibrahim, datang lagi. Bawa kau lagi pesan. Apa pesannya Allah? Allah perintahkan kau untuk tidak jadi menyembelih putramu. Senang, Ibrahim senang. Ganti dengan domba jantan. Sukacita Nabi Ibrahim menyembelih domba jantan yang besar itu. Kenapa? Karena tidak jadi menyembelih putranya. Setelah selesai menyembelih domba jantan itu, Nabi Ibrahim tanya lagi, masih adakah pesan dari Allah? Ada. Apa itu? Allah ingin bertanya kepadamu Ibrahim, bagaimana rasanya diperintahkan menyembelih putra kesayangan? Nabi Ibrahim bilang, hei Jibril, dari sekian banyak perintah Allah, inilah perintah yang paling berat. Saya diperintahkan untuk menghancurkan patung Raja Namrud dengan risiko mati dibunuh. Saya tidak gentar sedikit pun. Saya diperintahkan untuk melompat ke dalam api dengan risiko mati terbakar. Saya tidak ragu sedikit pun. Tapi ketika saya diperintahkan untuk menyembelih putra yang saya sayangi, andai saya bukan seorang nabi dan rasul, maka perintah yang satu ini tidak sanggup saya lakukan. Lalu Jibril berkata, hei Ibrahim, kalau kau merasa bahwa perintah menyembelih putra kesayanganmu dengan kasih sayangmu yang seperti itu kau anggap sebagai perintah yang sangat berat kau laksanakan, maka bagaimana mungkin kau menganggap permintaan kepada Allah dengan kasih sayangnya yang besar itu untuk membinasakan makhluk ciptaannya kau anggap sebagai permintaan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Ibrahim memahami arti dan makna dari kata Ar-Rahman, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nabi-nabi lain untuk diingatkan tentang sifat-sifat Allah kadang-kadang perlu diuji, tapi Rasulullah pada peristiwa beliau keluar berdakwah di kota Taif, berdarah kepalanya, dihina, dilempar, diejek, dicaci, dimaki, sampai malaikat yang membawa pesan kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim jangan berdoa untuk kebinasaan mereka, justru menawarkan kebinasaan bagi mereka. Nabi Ibrahim datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tinggal tunggu perintah, tunggu komando, saya angkat gunung Turin kutimpakan pada masyarakat kota Taif, saya binasakan mereka. Kenapa pada masa Nabi Ibrahim Jibril justru melarang Nabi Ibrahim? Tapi ketika Nabi Muhammad, dia yang emosi. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Muhammad tidak perlu diingatkan tentang Ar-Rahman, karena Ar-Rahman sudah menempel di dalamnya. Itu yang dinamakan hakikatihil Muhammadiyah. Maka pada diri Rasulullah, kalau mau kita tahu, mau kita cari sifat-sifat Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah apa yang menjadi tuntunannya. Dan mempelajari tuntunannya dimulai dengan mempelajari cerita-cerita yang menuturkan tentang tuntunan Nabi, tapi dengan memahami kaedah-kaedah bahasa Arab seperti yang ditunjukkan oleh santri-santri kita tadi. Apa yang ingin saya sampaikan dalam hikmah maulid ini, bahwa kita sekali lagi, saya tadi bilang sama Pak Kiai, bisa jiku kirim santriku 3 bulan di sini belajar. Nah bilang beliau, aku pikir-pikir ki dulu. Mudah-mudahan bisa diadakan kerjasama, karena saya berharap. Yang kedua, Pak Ede, Kak Ismail, dengan situasi seperti ini saya berharap dari pesantren ini bisa kita buka perguruan tinggi. Kenapa saya berharap demikian? Ketika saya mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan adik-adik jauh lebih baik dari para sarjana-sarjana di sekolah tinggi keagama Islam yang ada di wilayah Indonesia Timur, saya tidak main-main. Maka ketika saya menginginkan bahwa akan lebih baik kalau di pesantren ini didirikan perguruan tinggi,
Kenapa? Karena kadar-kadar yang ditunjukkan oleh santri-santri kita adalah sebuah bekal yang luar biasa untuk menghidupkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harapan saya. Delegasi. Jadi kalau saya sudah bukan lagi sekretaris wilayah Kak Ismail, saya Khatib Surya pengurus besar NU. Itu perintah namanya. Jadi mohon ikatan sarjana, dikumpulkan semua magister. Saya berharap di Sintrap ini lahir perguruan tinggi NU yang berbasis Ahlus Sunnah betul-betul. Kalau bisa nanti dicarikan lokasi, banyak sekali wakaf-wakafnya Pak Kiai tadi, carikan lokasi, didirikan dengan basis dari pondok pesantren ini. Itu harapannya. Mudah-mudahan bisa diwujudkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasul. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma fil lana wa liabaina wa liummahatina والأجدادنا والجداتنا والإخوان والخواتنا ولذريتنا ولقرابتنا ولأساتذتنا وأساتذتنا وللمشايخنا ولمشايختنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم جمع اللهم بارك جمعنا هذا جمع مبارك وتفرقنا بنا تفرقا معصوما مرحوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahumma afi khilafah min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Mutiara Hadis. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Hadis riwayat Muslim.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat. It's a story of an open book, not a fairy tale, let's face the truth. You can call me a fake, but this is who I am, no doubt. Sorry if I hurt your feelings.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'ad. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Na karena yewenye itu padang kamanan nalang adisingang awa tangan dan niat kesempatan untuk bersama-sama hadir di masjid kita ini dalam rangka paslener rangi kewajibata sebagai tempat apa yaitu salat maghrib. Salawat bapa salamat lari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan walimatul urs. Biasanya walimatul urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan atau biasa kita makada ini pesta pernikahan. Di antara walima-walima atau acara-acara yang dalam agama kita yang ada walimanya kalau dalam pernikahan namanya walimatul urs. Kemudian ketika anak baru lahir maka dia tahu akikah. Kalau ada orang pindah rumah maka dia tahu wakirah. Wakirah. Nah, jadi masyarakat muslimin itu hampir sama tapi terkhusus walimatul urs. Ini memang hukumnya dalam agama Islam adalah sunnah muakkadah. Jadi itu pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengadakan walimatul urs dalam pernikahannya dan juga beliau memerintahkan para sahabatnya yang menikah untuk mengadakan walimatul urs. Jadi kongka sahabatna botting nasuroi untuk mengadakan pesta pernikahan. Walaupun kira-kira pestanya tidak sama dengan pesta kita sekarang. Ya, sebagaimana waktunna melo botting Abdurrahman bin Auf napudangi makda aulim walau bisyatin. Ya, selenggarakanlah walimah walaupun dengan menyembeli seekor kambing. Aulim walau bisyatin, pestakanlah ya namo dengan seekor kambing, namo bembe memugire. Nah, itu perintahnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Kemudian walaupun tidak disebutkan bahwa dalam pesta pernikahan itu harus kambing. Ya beda dalam walimah akikah. Akikah itu disebutkan sembelihan yang disembeli adalah kambing. Nah, cuma pada saat ini Rasulullah mengatakan aulim. Pestakanlah walaupun artinya dianggap bahwa binatang sembelihan yang paling kecil pada saat itu adalah kambing.

Ya, kambing. Kira-kira komano pada zaman Rasulullah tidak sama dengan sekarang. Masalah manu makoko yang karena peternak ayam sampai beribu-ribu ekor ayamnya. Jadi komano migire, ya tidak apa-apa, tapi banyak. Nah, sementara ma'asyiral muslimin diriwayatkan dari Safiyyah binti Syaibah, Makkadah, awlaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min sya'ir. Ya. Nah, syarita ya Safiyyah binti Syaibah di Makkadahna awlaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min sya'ir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan walima sebagian istrinya, jadi maksudnya itu yang mana sebagian istrinya dengan dua mud syair. Jadi ada yang bisa dimakan pada saat itu masyarakat muslimin, ya secukupnya. Yang penting angkana, jadi sebenarnya namo bepa miyandre itu sudah masuk walima. Nah, sementara kita kan kalau walima kodikak elektona seakan-akan denasa elekto papan nasai, atau minimal ada musik. Nah, ini yang kemudian kita bagaimana orang-orang yang beriman menyikapi persoalan-persoalan ini, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu memerintahkan untuk begitu bermegah-megahan dalam pernikahan. Ketika mengadakan walimatul urus, hendaknya mengundang orang-orang yang salih, orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang miskin. Jadi dianjurkan di dalam pesta pernikahan itu atau walima pernikahan ada yang diundang. Siapa-siapa yang diundang? Ya, orang-orang yang saleh, baik yang kaya begitu pula maupun orang-orang yang miskin. Sebagaimana riwayat dari Abu Sa'id, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wang kalingai napuada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimakadanna la tusahiba illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini hadis memerintahkan kita paling tidak ketika acara pesta pernikahan mengundang orang-orang saleh yang ada di sekitar kita, baik orang-orang kaya, dan bahkan sebenarnya dianjurkan untuk mengundang orang-orang miskin. Ya, bahkan dianjurkan mengundang orang-orang miskin atau anak-anak yatim. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan qulai ri Abu Hurairah, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal aghniya'u wa yutraku al fuqara. Ya, si jajakna, si sejelek-jeleknya makanan, ya sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walima atau makanan di pesta pernikahan yang hanya mengundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin atau tidak mengundang orang-orang miskin. Nah, ya roh nasir Nabi Muhammad SAW, jadi lebih dianjurkan untuk mengundang orang-orang miskin. Walaupun dianjurkan juga mengundang orang-orang kaya. Jadi di dalam pesta pernikahan dianjurkan mengundang, lebih dianjurkan mengundang orang-orang miskin dibanding orang-orang kaya. Nasehat Nabi Muhammad, makanan yang paling jelek, ya makanan paling jelek adalah ya engkai di pesta pernikahan yang hanya mengundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari juz 5 dan Muslim juz 2. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini yang diundang, bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah? Ya. Nasabah apalagi makokoe beberapa bulan akhir-akhir ini, ya, de sosok apa engkau undangan?
bahkan dalam satu hari biasa tak dua tak telu, ada bahkan sampai lima dalam satu hari. Bagaimana hukumnya menghadiri pesta pernikahan? Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang ilori walimai atau pesta pernikahannya, maka hendaklah ia mendatanginya. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa hukum mendatangi pesta pernikahan itu hukumnya wajib. Maka ini yang wajib masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nasabah engka adana nabita falyatiha. Di dalam hadis lain itu ada yang menyebutkan hadis umum, hakul muslimu alal muslimi sittun, kewajibanna tomatepe ripadanna tomatepe, ada enam perkara. Di dalamnya idza atasha nariku abarasingangin anapuada alhamdulillah waji inabali makda yarhamukallah. Ya, kemudian di dalamnya salah satunya idza da'a qafa ajibhu, nariku naundakko maka datangilah. Ya, itu hadis umum. Jadi undangan apa saja wajib mendatanginya, tapi secara umum kemudian dijelaskan oleh ulama yang paling patut untuk wajib didatangi adalah pesta pernikahan. Pesta pernikahan. Nasabah dalam hadis lain, napuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimakadanna, ieu hadis boleh tori Abu Hurairah, man lam yujib da'wata faqad asallahu wa rasulahu. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, nigini kita undang, nadena hadiri undangannya walimatul urs, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini keras ma'asyiral muslimin, diriwayatkan oleh Bukhari juz 5 dan Muslim juz 2. Kemudian syarat yang menjadikan seorang muslim, syarat nasabah angka itu kemungkinan nade nawaji ki hadir, yang syarat yang harus terpenuhi na angka ki idi tomatepe wajib menghadiri walimatul urs. Yang pertama adalah orang yang mengundang itu adalah seorang muslim, ya pada teseleng. Jika yang mengundang adalah non muslim maka tidak wajib untuk menghadirinya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimu alal muslimi sittun, yang hadis umum yang saya bacakan. Salah satu di dalamnya idza da'aka fa'ajibhu, kewajiban muslim terhadap muslim yang lain adalah enam. Salah satu di antaranya adalah fa idza da'aka fa'ajibhu narikunundako, maka hadirilah. Nah, kemudian ditentukan orangnya manasa maka da'iye naundang. Ya, jika undangan walimatul urs itu bersifat umum, umpamanya angka undangan tama koma iye koma sijie, yang diundang adalah jamaah masjid mujahidin. Dia nama nasa kada jamaah yang mana? Maka satu saja jamaah yang hadir, maka itu sudah memenuhi nasabah menjadi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau atas nama, punya sekolah, banyak biasa sekolah, guru SMP Muhammadiyah Punia atau guru MTS Muhammadiyah Punia, guru MTS Muhammadiyah Pindrang, maka yang hadir satu seorang saja itu sudah terpenuhi. Jamaah apalagi kalau jamaah masjid mujahidin itu saya kira walaupun satu dianggap bahwa sudah terpenuhi karena tidak ditentukan orangnya dan dianggap undangan tersebut hukumnya menghadirnya adalah fardu kifayah. Kemudian tidak ada usur yang syar'i, ya kita diundang. Kemudian tidak ada halangan, detoga halangan tak untuk tidak hadir, kecuali ada halangan. Halangan yang memungkinkan kita tidak hadir, yang pertama adalah sakit keras, malah sakit. Padai halangan usurnya narekode telomak berjamak. Ya, jadi ini uranewe yang menyebabkan boleh kita tidak berjamaah. Yang pertama sakit keras,
Begitu juga di undangan. Nariku yundaki. Nah, kita tidak bisa sakit keras. Yang kedua, hujan yang deras. Ya, busilopoi. Busilopoi. Nade yulli hadir. Ya, apa ko busilopoi nang kamu tadung, nang kamu itu ya kita hadir. Apalagi ko busi-busi cek demi. Kemudian banjir yang keras. Ya, banjir yang memungkinkan juga kita tidak hadir itu termasuk uzur. Atau memang kita tidak ada di tempat. Ya, pas acara pesta pernikahannya, okoki Jawa. Ya, kecuali kalau ada orang yang bisa diwakilkan, yang kita perintahkan untuk mewakilkan, maka itu boleh untuk dihadiri. Kemudian yang keempat syarat sehingga wajibnya kita menghadiri pesta pernikahan adalah di dalam ilalenar pesta pernikahan deto gaga kemungkaran. Ya, kemungkaran-kemungkaran yang biasa ada di pesta pernikahan termasuk kebiasaan kaya secak doleng-doleng. Ya, kong kecak doleng-doleng atau bahkan namun tadi ya cak doleng-doleng kong kapake lo pake lo seksi. Nah, nasabak kalau lo kalau kikoro melihat hal-hal yang bisa menyebabkan dosa maka kita tidak wajib untuk menghadirinya. Nah, ya kira-kira masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita wajib menghadiri yang namanya pesta pernikahan. Kemudian apa yang dilakukan pada saat kita menghadiri pesta pernikahan? Yang pertama adalah disunnahkan kepada para undangan untuk mendoakan pengantin. Nah, jadi yang paling utama adalah mendoakan. Mendoakan pengantin ketika kita menghadiri walimah. Doanya diantaranya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, saya kira pada umumnya biasa lalu kita dengar ini barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu dalam kebaikan dan memberkahimu dalam keburukan yang menimpamu serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Doa lain masyarakat muslimin dianjurkan pula kepada para undangan untuk mendoakan tuan rumah setelah selesai walimah. Jadi selain mendoakan apa namanya pengantin, illo doangatoi punai acara tuan rumah. Nah, ini tuan rumah juga diharapkan untuk didoakan. Bahkan ini dalam hadis-hadis lebih banyak doanya untuk tuan rumah. Nah, sebab poleki manre. Nah, di antara doa-doa itu masyarakat muslimin, Allahumma barik lahum fima razaqatahum waghfir lahum warhamhum. O puang tabarak kaki punai sarah ridale angkai purai talengi nania tak dampengangi dosana nania amasewi. Ya, Allahumma barik lahum fima razaqatahum waghfir lahum warhamhum. Doa yang lain masyarakat muslimin, ya, doa untuk tuan rumah yang melakukan pesta pernikahan, Allahumma at'im kama at'amani wa asqi kama asqini wa at'im kama asqani. Betuanna opuang berikanlah makan kepada orang yang telah memberi makan kepada saya. Kan napan reki kita makan di rumah orang yang melakukan pesta. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Opuang berikanlah makan kepada orang yang telah memberi makan kepada saya dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepada saya. Nah, ya kira-kira maknanya. Kemudian doa yang ketiga untuk tuan rumah, aftara indakumus sa'imun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Betuanna, orang-orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, orang-orang yang baik makan makanan kalian dan para malaikat bersalawat mendoakan untuk kalian. Hadis, semua hadis mulai yang pertama tadi tentang doa itu diriwayatkan oleh Muslim dalam juz 3. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang doa untuk pengantin, kemudian yang diutamakan juga adalah doa untuk orang yang
ia pun naisara ia mapak botinge keluarga orang yang melakukan pernikahan. Dan di antara sunnah-sunnah ada beberapa tambahan catatan. Angka kebias angka wingerang ya riolo tapi makoko alhamdulillah paham itu sudah mulai berubah angka riolo ya sang ula cipi iya nar itu ula sawalang dega kami lo mapak boti nasabak ula sawala si bawah sul kaidah nasabak na cipi dua leperang sul leperang Idul Fitri si bawah Idul Adha sehingga pada saat itu banyak biasa orang yang tidak mau melaksanakan yang namanya pernikahan. Padahal sunnah berdasarkan hadis Aisyah, sunnah melaksanakan pernikahan pada bulan Syawal. Nah, puadai Aisyah, tazawwajni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal. Aisyah puadai Nabi bainaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal. Kemudian tinggal bersamaku pada bulan Syawal. Karena menurut sejarah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayatunna nakawini itu Aisyah. Aisyah masih sangat kecil. Ada riwayat yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Pada saat dia nikahi deipa naonro si bawa Aisyah. Nanti beberapa tahun kemudian baru tinggal bersama Aisyah. Nah ternyata hadisnya napuada Aisyah. Saya mulai tinggal mulai pada bulan Syawal. Bulan Syawal. Inilah ada ulama yang mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwa menikah di bulan Syawal itu idal menolak tradisi jahiliyah dan anggapan mereka bahwa menikah pada bulan Syawal itu tidak baik. Jadi kita orang-orang beriman paham ini yang biasa engkau ternyata tania bawa ko mengi angka yang ulas cipi oko jahiliyah angka teri Allah maka dah Syawal itu bulan tidak baik kan karena itu nabi mengadakan pernikahan ya roh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada bulan Syawal ya. Kemudian selanjutnya tambahan catatan apabila seseorang diundang untuk menghadiri walimatul urs ya. Apabila seseorang diundang melakukan walimah sementara dia sedang berpuasa, ya umpamanya pas undangannya hari Senin, kita puasa sunnah, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya jika puasanya adalah puasa sunnah. Ya kenapa? Dibolehkan nasabah menghadiri walimatul urs itu adalah hukumnya wajib sementara puasa hukum puasa sunnah hukumnya sunnah. Puasa Senin kami hukumnya sunnah. Walaupun sebenarnya dibolehkan juga tetap meneruskan puasanya. Nah, tapi yang mana lebih utama adalah tidak melakukan puasanya. Dan jika ia memilih tetap untuk meneruskan puasanya maka hendaknya ia mendoakan orang yang mengundang. Ya. Kalau dia meneruskan puasanya maka dia hanya mendoakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita du'iya ahadukum falyajib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'im. Apabila salah seorang di antara kalian diundang maka hadirilah undangan itu. Apabila dia berpuasa, hendaklah dia mendoakan orang yang mengundangnya. Artinya kita hadir di situ, ma'asyiral muslimin, puasa, kita hadir. Puasa, kita doakan orang yang mengundang. Apabila tidak berpuasa, apabila dia berbuka, maka hendaklah dia makan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Juz 2 dan Abu Daud. Dalam hadis 2460. Kemudian selanjutnya tidak diperbolehkan mendoakan pengantin mengucapkan semoga harmonis dan banyak anak. Kita doakan ini. Biasa kita makdah sakinah mawaddah warahmah enteng mudah rezeki dikaruniai anak yang saleh, anak yang banyak. Angka hadisna poleri Aqil bin Abu Talib susurna Ali bin Abi Talib annahu tazawwaja imra'atan min bani Jashmin ye iga senang Aqil
bin Abi Talib makbayinai napubayinai sidi makun rai poliribani jasmin. Fakalu na ia angkai tahu lawi di walimanya ia akil milo doangi birrifai wal banin, semoga harmonis dan banyak anak. Ia tahu angkai law berpesta di pesta pernikahannya, maka dai birrifai wal banin, semoga harmonis dan banyak anak. Tapa maka dai akil, faqala akil, maka dai akil, la taqulu hakadha, jangan ucapkan ini, walakin qulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi puadai padai na puadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma baraka lahum wa baraka alaihim. Ya, Allahumma baraka lahum wa baraka alaihim. Nah, sehingga ini karena akil salah satu merupakan sahabat walaupun posisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengikuti ada-ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natiangi puadai ada-ada yang lain. Semoga harmonis dan banyak anak. Dianjurkan untuk memberi hadiah kepada pengantin. Jadi kongka atau botin dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada pengantin. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, maka dari Anas bin Malik, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala bi ahlihi qala fa sana'tu ummi ummu Sulaim haisan wa ja'alathu bihi taurin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab, ya waktu Nabi ta napubaini Zainab, maka beliau masuk kepada keluarganya, dicerita oleh Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik orang yang sangat dekat dengan Rasulullah anan mau pinaci ke Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattunna napubaini Zainab riwattunna tama inabitta melok siruntuk Zainab indokna Anas bin Malik yang itu Ummu Sulaim, biasa kita dengar ceritanya Ummu Sulaim membuatkan kue anek buarangi beppa yenabitta si bawa benena di tempat yang terbuat dari batu. Itu yang dimaksud bahwa dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang menikah. Kita kan biasanya bentuk hadiah-hadiahnya bermacam-macam. Engkana biasa memberikan kado, engkana biasa memberikan ya kesenang, hadiah-hadiah berupa duit pas solo. Ya, itu termasuk hadiah saya kira masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya rohais kue yang dibikin oleh Aisyah, kue yang di kurma yang dibuang bijinya lalu dicampur dengan keju dan tepung. Ya roh hadiah ya lengi Nabi Tafal dari Ummu Sulaim. Ya roh yang terkait dengan pesta pernikahan. Kemudian kita tambah sedikit. Ya Pak, kongkakan lolo atau ada anak-anak kita kan lolo adab-adab malam pengantin. Adab-adab malam pengantin, ya winger biasa ria waktu kuriol meluk boting, lo kak matareka, ya tareka karo ku meluk imam bayne, maka dah agai pigau, ya pernah sabar yolo, namo meluk cara-cara agak senat, cara-cara ijab kabul, ya tareka kimana, nasabab biasa nasadiu lemet, lena lemot mete botinge. Nah, padahal ini masyarakat muslimin hanya karena ipak bitau ki gangkan, sampai terbawa-bawa ke dalam hal itu. Padahal sekarang dia itu nak agak. Tapi di dalam ada beberapa sunnah yang dilakukan pada malam pengantin. Pertama bagi pengantin, yang pertama adalah memegang ubun-ubun istri syaratna beneta yakatani, kemudian berdoa. Nah, ini biasanya dia namelo yakatani syaratna makun raye. Bahkan ibu-ibu napak guru anakna maka da ajak lalu namelo nakatani syaratmu. Ya, Pak Guru nasabak na tenrek-tenrek kutu matu. Nah, padahal sunnahnya yang pertama adalah yakatani syaratna bainita, kemudian kita berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Nah, ini doa yang kita ucapkan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ini kita lakukan masuk di kamar istri, termasuk sebenarnya nasabah ketika ini kan biasa mapasi karawa, angka ya sama pasi karawa. Narik kota maki mapasi karawa aja na idik mapak
mapasi karawai karawai jolo. Pak guru bawan ni makada kata ni wisaratna. Ini kan nasabah ko ini kata ni jolo. Apalagi kalau bukan muhrim. Tania muhrim tak ini lo kata ni lima nata ika ibasi kata ni. Iko jolo karawai. Ya seharusnya keberatan makada ya jolo karawai pak pak beniku. Ya kita tidak punya hak. Oleh karena itu sebenarnya ia nantara bawan mi napa napa guru kata ni wisaratna. Ya, saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa melarang anaknya ya katani saratna. Ya, mari kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, palabo ila kainna katani saratna nasaba namu agana nak katani wa ditoni. Nasaba sudah sah. Kipuran itu makdai saliwa makda sah. Senami ya katani saratna, ya tiang makan ero kapa makoko ya nunna makun raye. Napatan rei ku natare ku ya sebeda ya katani saratna. Nah, padahal itu doanya ya katani saratna kemudian berdoa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Kemudian ini yang jarang yang dilakukan termasuk riyali ada itu peristiwa dasarnya ini. Salat sunnah 2 rakaat. Ya, tamak di kamar pengantin kita salat sunat. Angka kira-kira pegawai biasa ye. Mas sempajang 2 rakaat jolo. Lek gagah. Ah, ini diriwayatkan dari Abu Said. Abu Said mantan hamba saya Abu Said berkata, "Ya Abu Said cerita ya Abu Said. Nah cerita rima kedana tazawwajtu wa ana mamluk. Saya beristri. Nah ya ataka ya pada zaman Rasulullah karyolo ya sengata. Fada'atu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya memanggil sahabat wali sahabat-sahabatna Nabi itu saya mengundang salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Ibnu Mas'ud wa Abu Zar wa Huzaif. Ternyata wattunna naulli sahabatna Nabi ta iya Abu Said Atai. Wari wattunna potimparu naulli iro sahabatna Nabi ta. Ternyata yang tiga yang datang tiga orang, Ibnu Mas'ud, Abu Zar Al-Ghifari sibawa Huzaifah bin Yaman. Qala wa uqimatis shalah nasuruka nasakama nasuruka kama qala fa dhahaba Abu Dzar liyataqaddam. Ternyata yang maju pertama itu Abu Dzar yang maju untuk kama. Wa qalu ilaika qala au kadzalika. Begitu seterusnya si sorong-sorong imajir muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Dzar bersiap untuk maju ke depan menjadi imam. Jadi mereka salat sunnah berjamaah. Namun sahabat ini nasuro kak nasang Abu Said. Maka majulah engkau untuk menjadi imam. Makutanai Abu Said. Makuro kak carana. Kalau kau buat timpar itu ya. Begitu mereka menjawab ya. Makuro caranya kau buat timpar itu. Selanjutnya mereka mengajariku. Apabila engkau hendak jima dengan istrimu. Maka hendaklah engkau mengerjakan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu dan berlindunglah kepadanya dari kejahatan dan seterusnya. Nah, jadi sunnah, salat sunnah 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir insyaallah nanti kita sambung cara jima, doa sebelum jima. Ya, doa sebelum jima nasabah biasa tuh ya lupa ye. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berhubungan suami istri dibaca bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitani mimma razaqtana. Ya, ya kira-kira napa guruan nabita napa makada nabita fa innahu yaqdiru bainahuma waladun fi dzalik lam yadurru syaitan abada. Nareko hubungan ya ro janji wi anak de nakenai bahaya anakna selama-lamanya. Nareko nabace pak doangi sebelum berhubungan suami istri. Nah, gara-gara hubungan itu jajana insyaallah de naganggu setan ronakna selama-lamanya. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu saya kira kita sampai di sini. Sebelum saya akhiri, gagah melok makutana. Ya, kalau tidak ada mari kita menutup pengajian kita dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallah wa fatum karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang, pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrongokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.